Dari kawasan MT Haryono, 17 Bojonegoro ya. Karena emang semua yang ada di sini tuh gak sempurna ya. Kalaupun ada yang ganteng, pasti juga ada kekurangannya. Kalaupun ada yang biasa aja, pasti juga ada kelebihannya gitu ya. Dinikmati dan disyukuri saja ya. Gak kerasa loh ya, ini juga udah masuk di bulan Agustus di tahun 2026. Ini berarti tinggal beberapa bulan lagi, juga akan ganti tahun lagi gitu ya. Tapi mudah-mudahan sobat semuanya tetap semangat, tetap bahagia dan gembira ya. Dan yang pasti pagi hari ini jangan lupa juga untuk yang namanya sarapan ya. Bu Win, pagi hari ini sudah kirim sarapan buat saya. Oh, enak banget, seger banget ini ya. Oseng pindang, pemenang pedes gitu ya. Mantep, pol. Itu kayaknya nasinya anget-anget gitu ya. Itu bisa menghabiskan beberapa centong gitu ya. Yes, luar biasa. Selamat sarapan pagi hari ini. Yang lagi dikuati sarapannya ya Bu Win. Juga sahabat-sahabat semuanya, jangan lupa sebelum beraktivitas pagi hari ini untuk sarapan dulu ya, mengisi energi atau tenaga. Mbak Las juga sarapan belum ya? Biasanya jam segini udah sarapan juga ya Mbak Las ya. Oke, mau sarapan aja di kesempatan pagi hari ini sambil mendengarkan Semalam Kemana Bas Radio Bojonegoro. Bu Win lagi kesel, ya wes, mari sarapan tapi aja langsung bubuk cantik ya, dibuat gerak-gerak dulu. Biar gak jadi lemak gitu ya, biar jadi energi yang dimakan ya. Oke, ya buat juga untuk sobat yang pagi hari ini sedang menikmati sarapannya ya, mudah-mudahan bisa memberikan energi yang luar biasa, bisa menghadirkan semangat yang juga luar biasa untuk pagi hari ini, untuk menyelesaikan rutinitas yang sudah menunggu ya. Dan bicara soal sarapan sobat, mungkin pagi hari ini nih ya, ada yang malas-malesan, ada yang ogah-ogahan. Apalagi nih mungkin tanggalnya juga udah mulai tanggal yang tua banget. Kalau anak kos biasanya kalau tanggal-tanggal kayak gini nih sarapannya cuma rebusan apa ya. Gak apa-apa lah, yang penting kan ada yang sarapan gitu ya. Nah, kalau udah tanggal tua tapi kita tetap bisa sarapan yang sehat dan yang hemat, ini kita bisa pinter-pinter memilih ya. Cukup kalau emang ada beras ya, dicopkan, bikin nasi gitu ya. Untuk lauknya bisa pakai telur aja, langsung diceplok gitu atau langsung direbus ya. Ini adalah sarapan yang sederhana tapi mengenyangkan dan proteinnya cukup. Jadi bisa menghadirkan energi untuk aktivitas seharian gitu ya. Kemudian kalau mungkin juga kok bosan sama nasi telur aja, bisa ditambahin kecap gitu ya, atau irisan timun ya. Ini juga bagus untuk kesehatan. Tapi ada juga yang mungkin menghindari nasi. Pagi hari ini bisa sarapan rebusan-rebusan ya, mulai dari jagung rebus, kemudian telur rebus, kemudian ubi atau singkong rebus boleh. Yang pasti kalau ada telur itu dia ya, karena benar-benar ini adalah sarapan sumber karbohidrat yang ekonomis, yang bagus untuk tubuh kita. Kalau mungkin juga pagi hari ini malas, apalagi ngerebus-ngerebus gitu ya, bisa langsung pakai pisang aja ya. Karena pisang ini juga bagus banget buat sarapan. Apalagi tanggal-tanggal tua gini, beli pisang aja satu cengkeh gitu ya. Kenyang deh nanti gitu ya. Atau mungkin kalau ada sisa nasi semalam ya, ada nasi sisa semalam, daripada dibuang kan juga eman-eman gitu ya, bisa dimanfaatkan untuk digoreng ya. Jadi ini meskipun tanggalnya udah tanggal-tanggal tua, kita tetap bisa menikmati sarapan ala-ala orang kaya ya. Oke, jadi meskipun tanggal tua, sarapan juga tetap jalan terus ya. Oke, masih di perjalanan IG bareng Dian Wijaya. Dikasih dulu ya sama yang satu ini.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum Ambesir.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi nulis apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget ya
2: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.

Dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya, di IG. Informasi pagi yang pasti bikin happy di pagi hari ini untuk sobat yang baru merapat, baru bergabung sama pagi, yang pengen gabungan masih boleh ditunggu di WA juga.

teleponnya ya di kesempatan pagi hari ini sobat ya. Yang pasti juga kalaupun lagi melaju di jalan, tetap berhati-hati, konsentrasi dengan kecepatan kendaraan Anda, dan selalu hormati sesama pengguna jalan sobat ya, karena ini adalah jalanan umum, bukan milik kita pribadi gitu ya. Jadi kalau memang lagi di jalan, benar-benar fokus dengan kendaraan, handphone dan lain sebagainya juga jangan gitu ya. Kemudian rambu-rambu juga dipatuhi ya gitu aturannya. Jadi aman deh perjalanan sobat ya. Jadi jangan sampai ada yang mau seenaknya aja gitu ya. Tapi biasanya memang di jalanan banyak yang seperti itu ya, apalagi yang besar-besar itu ya. Biasanya kalau yang mobil besar-besar itu ya, armada yang besar-besar itu ya, biasanya gak mau ngalah. Dia pasti pengennya yang cepet-cepet terus di tengah gitu ya. Kayak video yang satu ini nih sobat ya, yang saya baru lihat ini juga lagi viral ya. Sebuah video yang memperlihatkan kendaraan armada ya, bus dari PT Rapi atau PT Raja Perdana Inti yang menghadang ambulan yang sedang membawa jenazah bayi. Ini viral di media sosial Sobat Bus karena diduga bis tidak mau mengalah terhadap ambulan yang melintas dari arah berlawanan. Akhirnya sempat terjadi pertikaian ya, ambulannya tuh dihadang. Peristiwa ini terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Desa Aek Loba, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Sobat Basebam ya. Kemudian akibatnya Sobat Basebam ya, ini akhirnya juga klarifikasi lah seperti itu ya, minta maaf gitu ya. Tentu saja kalau kayak gini kayaknya juga kurang pantas ya. Udah tahu kalau yang namanya ambulan itu pasti adalah mobil emergency, pasti dalam kondisi yang darurat gitu ya. Kalau mau lewat bahkan kita diharuskan untuk minggir gitu ya, untuk menepi biar ambulannya tuh bisa lewat dulu. Apalagi yang ada bunyi kalau sirine udah dinyalakan, itu berarti memang kondisi benar-benar darurat, harus menepi dulu gitu ya. Nah kali ini malah dihadang gara-gara gak mau ngalah, jalannya dipakai gitu ya. Padahal ini lagi bawa jenazah. Nah jenazah ini kan biasanya urusannya harus segera dimakamkan juga gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran gitu ya. Supaya sesama pengguna jalan kita juga tahu patuh rambu-rambu lalu lintas, kita tahu aturan-aturan yang ada di jalan gitu ya, sehingga gak malu-maluin malahan ya. Pengennya sakarpe dhewe malah dadi ra karo-karoan ya. Oke. Jadi tetap berhati-hati yang ada di jalan pagi hari ini. Selamat sampai di tujuan dan pokoknya selalu hormati sama pengguna jalan ya. Masih di perjalanan IG, yang pengen gabungan sabar ya Bu Ember. Saya kasih dulu lagu ini. Setelah lagu dulu nanti kita bisa gabung lagi di teleponnya ya.

0: yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng.

0: Soccer Rice.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain Smoke Rib Special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes. Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih? Ah, biasa aja kok. Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahasa FM, Lenjer di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata agrowisata Kebun Blimbing. Kebun Blimbing adalah salah satu potensi pertanian yang cukup menjanjikan di Bojonegoro. Dalam kunjungan ke Kebun Blimbing di Bojonegoro, pengunjung dapat menikmati beragam aktivitas, seperti memetik belimbing langsung dari pohonnya, berinteraksi dengan petani lokal untuk belajar tentang cara bercocok tanam belimbing, atau sekedar menikmati pemandangan hijau kebun belimbing yang luas. Tidak hanya itu, kebun belimbing di Bojonegoro juga menawarkan fasilitas wisata tambahan seperti agrowisata dan taman bermain anak-anak. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Ya, kembali dari kawasan MTH Riono 17 Bojonegoro. Di perjalanan ini pagi hari ini ya, kita masuk season yang terakhir bareng Dian Wijaya. Udah di jam 8 ya. Ya mungkin juga udah cukup sibuk dengan aktivitasnya, lancar selalu. Tapi yang juga baru persiapan, baru mau berangkat beraktivitas, oke, mudah-mudahan juga lancar semua perjalanan di hari ini ya. Pali, selamat pagi juga ya di kawasan Malang. Sudah diseruput kopinya pagi hari ini ya, sudah menikmati sarapan juga ya sebelum menyelesaikan aktivitasnya. Itu aktivitas yang cukup menyenangkan ya, menyiram tanaman di pagi hari. Suasana hati akan jadi gembira ria gitu ya. Jadi mudah-mudahan juga semakin gembira dengan lagu-lagu yang saya hadirkan di perjalanan IG pagi hari ini. Bu Ambar, juga apa kabarnya ini Bu Ambar ya pagi hari ini? Mudah-mudahan juga makin sehat, makin seger waras gitu ya dalam masa pemulihan ya setelah sakit. Kalau ada waktu nanti kapan-kapan bisa bertemu gitu ya. Kemarin sih rencana sama Bu Win ya, kemarin kan tanggal merah gitu, saya gak ada siaran pagi. Tapi ternyata memang kemarin Bu Win yang ada acara jalan-jalan bersama dengan jemaah ngajinya gitu, jadi gak bisa. Dan hari ini saya yang gak bisa ya, kan hari ini saya full gitu, jadi gak bisa ke mana-mana. Ya udah mungkin lain waktu ya, bisa ada waktu bisa ketemu kembali. Oke, Pak Alih selamat diseruput kopinya ya. Seger banget pagi-pagi kayak gini nyeruput kopi hitam gitu ya. Saya luama gak ngopi, tapi kemarin pas di Surabaya saya nyoba kopi di sana, tapi kok ternyata rasanya beda banget gitu ya. Atau mungkin karena memang lidah saya yang lidah deso ya. Jadi kayaknya gak cocok dengan kopinya. Dan alhamdulillah aman sampai rumah, gak ada apa ini namanya gangguan gitu. Jadi mungkin sekarang kalau untuk ngopi lagi kayaknya udah mulai aman gitu ya. Oke, selamat menikmati kopinya ya Pak Ali. Juga untuk Sobat Bas, siap pagi hari ini juga sedang menikmati secangkir kopi. Mudah-mudahan juga semakin menyenangkan ya dengan hadirnya lagu-lagu di perjalanan IG pagi hari ini yang saya putarkan. Seperti yang satu ini ya.
1: This is Bin Dera Official. Futuri, obat nyanyi musik.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Entah mana, katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Ya, semalam kemana Bas Radio Bojonegoro ya. Yang baru merapat, yang baru bergabung, selamat pagi. Saya Cie, masih bareng Dian Wijaya ya. Di perjalanan IG, informasi pagi yang pasti bikin happy di pagi hari ini ya. Yang pengen bergabung masih ditunggu di WA-nya ataupun juga di teleponnya. Udah jam 8:30 ya, mungkin di kesempatan kali ini juga udah benar-benar mulai sibuk. Mungkin mulai benar-benar repot banget. Mudah-mudahan didengerin lagu-lagu yang saya puterin bisa menghadirkan semangat luar biasa ya di pagi hari ini. Dan untuk sobat Bas yang mungkin kebetulan menjadi salah satu terdaftar untuk penerima bantuan sosial, mudah-mudahan ini ya, untuk bantuan-bantuan yang berikutnya yang akan datang masih tetap terdaftar namanya gitu ya. Atau mungkin yang kemarin gak ada namanya, sekarang mudah-mudahan ikut menjadi salah satu penerima manfaat gitu ya. Karena ini sobat, untuk meningkatkan akurasi bansos Pemkab Bojonegoro, sosialisasi digitalisasi perlinsos dan IKD. Jadi untuk sobat yang mungkin kebetulan kemarin-kemarin kok belum ada dapat gitu ya, mungkin mudah-mudahan di pembaruan kali ini bisa dapat gitu ya. Oke, coba bergabung disapa dulu ya di pagi hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ember.
1: Iya Mbak Dian, gimana kabarnya?
0: Kabar di sini baik-baik saja Bu Ember. Gimana nih kabarnya juga nih?
1: Kabarnya ya baik Mbak, keterap flu.
0: Ini ya, musimnya lagi musim flu ya.
1: Iya Mbak, keterap flu.
0: Ya wis.
1: Nggak boleh ngomong, nanti si kecil nggak tularan.
0: Iya, ketularan nanti jadinya ya.
1: Iya kan, si kecil itu kan gampang nular Mbak.
0: Iya betul sekali.
1: Iya. Jarak jauh, nggak ngomong. Mbak.
0: Iya iya.
1: Lagunya ikut Mbak Dian aja.
0: Oke deh.

0: masih nggak enak badan.
1: Oh, kemarin arisan toh?
0: Iya, arisan di rumahnya Pak Renggo Semen pinggir Kapas Tulomban.
1: Oh, arisannya sekarang ke sana.
0: Iya. Rumahnya Pak Renggo.
1: Oh,
0: jadi
1: gitu.
0: Aku teman-teman aku nggak ikut arisan karena masih flu. Maaf juga semuanya.
1: Iya deh.
0: Iya, kalau bulan depan udah sehat, saya ya tak apa arisan lagi.
1: Oke.
0: Okay. Tetap gitu loh, Mbak.
1: Ha-ha-ha.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ambar ya, terima kasih pagi hari ini masih dalam masa pemulihan ya setelah sakit. Mudah-mudahan cepat-cepat sehat, pulih lagi seperti biasa gitu ya, sehingga bisa beraktivitas juga kembali, bisa bercengkrama lagi bersama dengan momongan tercinta ya. Terus sahabat semuanya yang memang kebetulan hari ini kurang fit, kurang sehat, mudah-mudahan segera sehat, segera fit lagi. Yang masih masa pemulihan juga mudah-mudahan segera sehat-sehat lagi gitu ya. Dan pasti masih bareng Dian Wijaya. Coba dihadirkan dulu kembali yang satu ini ya. Tetap di 96,6 Bahasa FM Radio nih, Bojonegoro.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang Bulan bersih deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

Ya, semalam kemana Bas Radio nih, Bojonegoro sobat ya. Gak kerasa di kesempatan kali ini kebersamaan kita juga harus dituntaskan ya. Yang pasti tetap merapat, tetap bergabung, karena kita juga terus hadir untuk menemani sobat ya. Dian Wijaya pamit undur diri dulu ya di kesempatan hari ini. Terima kasih untuk segala kebersamaannya ya sobat. Terima kasih untuk semangatnya di pagi hari ini. Dan selamat melanjutkan kembali rutinitas Anda. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa dan permisi. Yuk, bye-bye.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Penentuan desil kesejahteraan warga kembali menjadi sorotan publik. Sistem desil yang ditarik dari basis data pendataan sosial ekonomi menjadi salah satu dasar utama pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial. Idealnya, data ini mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara objektif dan presisi. Namun di lapangan muncul berbagai paradoks. Mayoritas warga yang harus berjuang keras di tengah himpitan harga bahan pokok dan merasa kondisi ekonominya masih jauh dari kata sejahtera, justru kerap ditempatkan di kelompok desil level tinggi. Pertanyaannya kemudian, apakah persoalannya semata-mata pada proses pemutakhiran data? Pengamat kebijakan publik Universitas Airlangga, Agi Nugroho Sugiono, menjabarkan duduk persoalannya.
2: Metode yang dipakai itu namanya proxy means test. Negara itu ingin tahu kemampuan ekonomi warganya ya, tapi tidak punya data penghasilan yang real. Kenapa? Karena mayoritas penduduk Indonesia ini kan bekerja di sektor informal. Makanya sekitar 60%. Nggak ada slip gaji, nggak ada catatan pajak aktif. Akhirnya yang dipakai itu adalah proxy, penanda pengganti yang bisa diamati dan diverifikasi. Misalnya kondisi rumah, aset yang dimiliki, pendidikan, pekerjaan, akses air atau sanitasi ya. Kurang lebih ada hampir 40 ya variabel. Nah, dari situ dibangun model statistik ya, mempelajari hubungan antara ciri-ciri tadi dengan tingkat pengeluaran. Jadi skor desil seseorang itu bukan hasil pengukuran, tapi taksiran. Nah, soal transparansinya, setengah jalan gitu ya, yang dibuka BPS itu adalah apa saja yang dinilai, bukan bagaimana dinilainya. Dan warga tidak tahu variabel mana yang paling menentukan posisinya. Yang sekarang mereka terima itu cuma hasil akhir. Akibatnya warga itu cuma bisa protes, tapi nggak bisa berargumen.
1: Pengamat kebijakan publik Universitas Airlangga, Agi Nugroho Sugiono, melihat polemik desil bukan sekedar perdebatan soal angka. Carut-marut database ini dapat berimplikasi langsung terhadap perampasan akses hak-hak dasar rakyat secara sistematis.
2: Ketidaktepatan desil itu mempengaruhi ya penyaluran bantuan sosial. Saya rasa cukup besar dan ini sifatnya sistemik ya. Ini akan mempengaruhi nasib jutaan orang. Ini bukan karena petugas yang mencari data ceroboh, tapi karena metodenya memang membaca yang terlihat, bukan yang dialami gitu ya. Jadi dampaknya ada dua jenis ya, dan bobotnya nggak sama. Inclusion error itu orang mampu ikut menerima, sehingga ini memboroskan anggaran. Yang fatal nih, dampak yang kedua, yaitu exclusion error. Jadi orang miskin dan dia nggak bisa menerima. Ini yang bahaya. Satu angka desil menentukan banyak sekali hal sekaligus ya. Bantuan sosial, penerima bantuan iuran BPJS, KIP kuliah, kemarin juga ada berita banyak anak yang tidak bisa daftar ulang gitu ya. Dan yang lagi diwacanakan adalah subsidi BBM ya. Kalau dalam istilah kebijakan publik itu single point of failure ya. Jadi satu titik salah, semuanya ikut salah. Nah, efek lanjutannya ini juga perlu diwaspadai ini. Orang jadi ragu untuk memperbaiki rumah atau motor karena takut desilnya naik.
1: Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Oni Setiawan, turut menyoroti parameter yang digunakan BPS dan pemerintah pusat dalam menentukan desil yang pada akhirnya justru menuai kontroversi di akar rumput.
3: Kemiskinan bukan absolut tapi relatif pendapatan. Nah, kalau kemudian motretnya dia keliru, variabelnya apa aja kan rakyat tidak tahu itu. Si BPS ngomong 30-40 item melihat seolah-olah detail. Memang datanya harus benar-benar valid. Kemudian orang tidak mampu biasanya dikaitkan pendidikan misal. Asumsinya kalau pendidikan kalau sudah lewat SMA, cari kerja dong, bukan kuliah misal. Kemudian wong jari gak mampu wong duwe HP. Loh, HP sekarang bukan barang mewah. Faktor dia untuk mendapatkan uang atau alat produksinya itu sekarang HP. Menurut aku variabelnya itu yang harus dibuka dari BPS itu. Rakyat tidak tahu persis bagaimana penetapan desil 1-10 itu.
1: Menurut legislator Oni Setiawan, ukuran kesejahteraan masyarakat wajib benar-benar diuji dengan kondisi real di lapangan. Apalagi kebijakan penentuan desil yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini, dinilai Oni seringkali meminggirkan peran pengawasan di daerah.
3: Pemerintah saat ini tuh gak mau katakanlah kerjasama dengan pemerintah daerah. Coba ini kalau kelurahan desa dilibatkan atau dikasih tahu, dibuka itu data. Desil 1-10 itu apa kriterianya? Pertama orang pasti bingung ya, tapi minimal lego. Ini yang melakukan survei kan hanya BPS. Oke, coba bayangkan ya, ini contoh ini, pendapatan 3 juta satu bulan. Di bawah 3 juta baru dianggap miskin. Bayangkan 3 juta untuk makan 5 orang satu keluarga. Satu orang kan 600 hitungan biaya pengeluaran satu bulan. Kan jelas gak cukup. Jadi kalau hanya orang tuanya yang kerja dengan gaji 3 juta, kemudian dianggap dia kaya, wah ya gak masuk gitu.
1: Di sisi lain, potret kemiskinan saat ini semakin kompleks. Ada masyarakat yang secara statistik mungkin tidak masuk dalam kategori miskin ekstrim, tetapi mereka sangat rentan ketika menghadapi hantaman ekonomi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, beban biaya pendidikan, pencabutan subsidi BBM, hingga ancaman kenaikan harga kebutuhan pokok sehari-hari. Kelompok inilah yang sering luput dan disebut sebagai masyarakat rentan miskin. Seperti yang dijelaskan pengamat sosial Universitas Trunojoyo Madura, Bagus Irawan.
4: Nah, ini yang paling repot. Kelompok rentan miskin ini sudah bisa dikenali lewat wacana kebijakan sebenarnya ya. Tapi belum tentu terlihat secara memadai dalam desain pelaksanaan program. Mereka ini di wilayah abu-abu bisa cepat turun karena rencangan ekonomi. Secara statistik misalnya, mereka sedikit berada di atas garis kemiskinan, tetapi secara sosial ekonomi belum aman. Rata-rata mereka yang punya pekerjaan tidak tetap dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Perbedaan antara miskin dan tidak miskin itu tidak bisa dibuat kayak tembok pemisah yang jelas ya, tapi mereka semacam lereng curam gitu. Seorang bisa dapat turun tergelincir dengan cepat, kehilangan pekerjaan, misalnya mengalami sakit, kemudian kecelakaan, apapun yang di luar kontrol. Lalu apa solusinya? Nah, paling tidak kita bisa memahaminya lewat 3 lapisan kebijakan, yaitu perlindungan, pencegahan, dan pemberdayaan. Nah, ini penting sekali.
1: Ketika masyarakat merasa kondisi real mereka tidak lagi tercermin dalam desil yang ditetapkan pemerintah, persoalannya bisa meledak menjadi konflik sosial yang mengikis rasa keadilan dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Kembali, pengamat sosial Bagus Irawan.
4: Di sini teori keadilan sosial makin relevan ya. Warga tidak hanya menilai hasil akhir, siapa menerima dan siapa yang tidak, tapi juga harus menilai secara prosesnya, kriterianya, data yang diperiksa, kemudian indikator lain yang bisa meyakinkan suatu keputusan tersebut. Nah, ini juga perlu sosialisasi dalam konteks kecemasan publik dan disinformasi, kekosongan informasi, ini harus cepat diisi. Kalau nggak gitu, rumor-rumor yang aneh-aneh, kemudian hal-hal yang negatif pasti akan terus membayangi bagaimana publik itu melihat ketidakadilan sosial semacam ini. Ketika kategori administrasi diumumkan tanpa disosialisasikan dengan baik, hal ini dapat menimbulkan jarak penerima dan bukan penerima, memicu kecemburuan dan mendorong warga untuk menyembunyikan kondisi ekonomi agar tidak dipermalukan. Dalam budaya komunal di Indonesia, bantuan juga dapat menjadi sensitif karena menyangkut harga diri, hubungan tetangga, dan kehormatan di keluarga tersebut.
1: Untuk mengatasi persoalan ini, pengamat kebijakan publik Agi Nugroho Sugiono mendesak para pemangku kebijakan untuk segera turun tangan memperbaiki keadaan.
2: Ada 3 poin. Yang pertama, otoritas itu perlu memberikan alasan ya. Jadi bukan hanya sekadar angka gitu. Beritahu warga variabel apa yang paling menentukan posisi mereka di desil tertentu. Alasannya kenapa? Yang kedua, ubah jalur sangga itu jadi jalur banding sungguhan gitu ya. Itu ada tenggat waktu, hasilnya diberitahukan gitu ya. Dan kalau misalnya tetap ditolak, alasan penolakannya itu disampaikan gitu. Orang-orang yang ada di lapangan nih, misalnya seperti perangkat desa ya, kewenangannya harus tambah. Misalnya kewenangan untuk mengoreksi gitu ya. Jadi bukan sekadar untuk meneruskan gitu. Yang ketiga, kelemahan kalau pakai data tunggal, single reference ya. Satu data untuk semua keputusan, terutama untuk kebijakan yang sifatnya itu mencabut, seperti mencabut subsidi BBM, nggak dapat bantuan BPJS, bantuan untuk pendidikan, perlu diperbaiki dulu tuh jalur koreksinya, baru pakai data untuk memangkas.
1: Di balik setiap deret angka statistik, selalu ada nafas keluarga yang harus pontang-panting membayar sekolah, kebingungan menghadapi tagihan kesehatan, terhempas pemutusan hubungan kerja, atau sekedar berjuang agar hari ini tidak jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan. Pemerintah harus mengevaluasi secara total sudut pandangnya dalam mendefinisikan ukuran kesejahteraan masyarakat. Inti terpentingnya adalah ikhtiar keras, pengentasan kemiskinan yang berpihak pada rakyat. bukan sekedar akal-akalan ambisi, penurunan angka kemiskinan di atas kertas.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahasa FM, ngancar di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng,

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked ribs special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam special. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam special looks good,

0: ada kalanya mood kita berantakan dan uring-uringan sepanjang hari. Siapa sangka kalau solusinya cukup dengan tersenyum? Berdasarkan studi, terbukti bahwa tersenyum dapat meningkatkan suasana hati dan bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki gangguan kecemasan dan depresi. Tak hanya itu, setelah tersenyum, suasana hati kita jadi lebih positif.
1: Iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

0: pesta liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah.

0: aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro edisi kali ini. Kami ajak Anda intip destinasi wisata Taman Rajekusi. Taman Rajekusi adalah sebuah destinasi wisata yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Menawarkan pengalaman rekreasi yang menyenangkan bagi semua kalangan. Taman ini berada di Jalan Rajekusi Ledok Kulon 2 Cetak Bojonegoro. Dibangun dengan penuh kasih oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, taman ini bukan hanya sekedar area terbuka, tetapi juga merupakan pusat kegiatan yang penuh semangat. Setiap sudut taman dipenuhi dengan kehidupan, menjadikannya tempat yang sempurna untuk bersantai, berolahraga, dan menikmati waktu berkualitas dengan keluarga dan teman-teman. Di Taman Rajekusi, pengunjung dapat menikmati suasana alam yang hijau dan segar. Pohon-pohon yang rindang memberikan teduh, sementara taman yang luas menawarkan ruang untuk berbagai jenis aktivitas. Mulai dari bermain bersama anak-anak di area bermain, berjalan-jalan santai di taman, hingga menikmati piknik bersama keluarga di padang rumput yang luas. Semuanya bisa dilakukan di sini. Selain menjadi tempat rekreasi, Taman Rajekusi juga menjadi pusat kegiatan komunitas. Setiap minggu, taman ini menjadi tuan rumah bagi berbagai acara seperti senam pagi, pertunjukan seni, bazar kuliner, dan pertemuan komunitas. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelancar di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Memilih untuk belajar sesuatu hal baru setiap harinya akan memberikan kita kesempatan untuk tumbuh dan berubah. Belajar hal baru tidak perlu terlalu besar. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti belajar alat musik atau menjajal skill baru.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Minta mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kunci utama untuk mewujudkan keluarga sehat dan bahagia adalah dengan membangun komunikasi yang baik. Cobalah membangun kebiasaan mengobrol dengan anggota keluarga. Tidak perlu terlalu lama, namun konsisten dilakukan. Anda bisa memilih waktu setelah makan malam, karena di saat itulah seluruh keluarga berkumpul. Ajak seluruh anggota keluarga menceritakan kegiatan mereka sepanjang hari dan dengarkan dengan baik. Meski sederhana, kegiatan ini akan membantu Anda untuk bisa selalu mengikuti kesibukan anggota keluarga lainnya, terutama anak-anak. Kebiasaan ini juga mendukung anak-anak untuk lebih terbuka dengan orang tuanya.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Abang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rumahnya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Waduk Pakal. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tujuan yang paling kuat adalah tujuan yang kita arahkan sendiri, termasuk memahami prioritas dan tujuan hidup kita sendiri, mengetahui apa yang kita yakini penting, dan menggunakan tujuan tersebut sebagai pemandu kita dalam menjalani hari.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clothing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
7: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
6: Entah mana. Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
7: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
6: Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih?
7: Ah, biasa aja kok.
6: Nit, kok bisa langsung gini sih?
7: Rahasianya apa?
6: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
7: Nitasan?
6: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
8: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Jika ingin sukses, coba bergaul dengan orang sukses yang ada di sekitar kamu, seperti di kawasan tempat tinggal, kantor, komunitas, dan sebagainya. Kisah sukses yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar akan membuat kamu semakin termotivasi untuk mengejar kesuksesan meskipun telah berkali-kali mengalami kegagalan. Pilih lingkungan pergaulan yang dapat membuat kamu maju, bukan menjadi terbelakang. Jaga hubungan baik dengan orang-orang yang ada di dalam lingkungan pergaulan agar hubungan pertemanan semakin kuat.
0: Iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: disimbah. Semoga bermanfaat.
1: Agar hubungan keluarga makin dekat, coba lakukan rutinitas bersama. Ada banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan bersama seluruh anggota keluarga. Salah satu contohnya adalah olahraga ringan, seperti bersepeda atau jogging. Dengan olahraga, fisik pun menjadi bugar. Fisik yang bugar pun merupakan karakteristik keluarga sehat dan bahagia. Anda bisa juga memilih aktivitas yang lebih santai seperti makan malam bersama di restoran favorit atau menonton film. Simple, aktivitas tersebut bisa memberikan kenangan manis untuk semua.

0: dan Simbah Liani. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Ne Bojonegoro. Radio Ne Bojonegoro.

Pandu Cinta dan Rahasia sudah mengantarkan kita menit ke-20 sobat ya di Lapopin Lagu Pop Indonesia 96,6 Radio Nebucinggoro edisi siar di tanggal 26 Agustus 2026 sobat. Masih tetap semangat selalu ya sobat Bas FM. Nanti Bella juga akan kembali hadir dengan informasi menarik dan pastinya dengan komposisi-komposisi lagu pop, terus juga ada lagu pop Melayu sampai usai di jam 3 sore sobat.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
1: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
2: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
3: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
2: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
3: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
2: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Hanya diri sendirilah yang tahu betul kemana akan melangkah. Apabila tanggung jawab terhadap diri sendiri saja tidak dihiraukan, maka tinggal menunggu kehancuran.
0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Iya sobat, barengan Alda Risma ada patah jadi dua, mengantarkan kita menit ke 43 lepas dari jam 12 siang. Masih setia stay tune ya 96,6 Radio Uni Bojonegoro, dan juga masih dipancarlaskan dari kawasan Jalan MT Haryono 17 Bojonegoro. Adalah Popin di sini yang menyapa sobat Basa FM. Selamat siang semuanya, selamat bergabung. Kita ke informasi selanjutnya sobat ya. Jadi ada sebuah kolaborasi antara mahasiswa KKN Pintar Onugiri dengan warga masyarakat di Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Nah, jadi kalau di Desa Margomulyo ini memiliki potensi lokal ya. Jadi ada namanya batik lelaku sulur wungu. Nah, batik tersebut terinspirasi dari tanaman uwi ungu atau ubi ungu yang merupakan salah satu tanaman lokal di Kecamatan Margomulyo. Nah, sebelumnya motif obor sewu ini lebih dulu dikenal oleh masyarakat luas sobat. Dan sebagai upaya pengembangan potensi lokal, pemerintah desa berkolaborasi dengan mahasiswa KKN Pintar Onugiri 2026 kelompok 39, yakni mendorong pengembangan potensi batik lelaku sulur wungu yang merupakan karya Adinda Putri Febri Susanti yang juga warga Desa Margomulyo, dan juga salah satu langkah yang diambil melalui proses pendaftaran ataupun juga pencatatan hak kekayaan intelektual. Santrianto, salah satu mahasiswa KKN Pintar Onugiri kelompok 39, juga menjelaskan ide pencatatan haki atau hak kekayaan intelektual ini karena batik lelaku sulur wungu tidak hanya mengangkat bentuk karakter tanaman ubi ungu atau uwi ungu, tetapi juga mengaitkannya dengan nilai pitutur luhur masyarakat Samin di Margomulyo, yakni sabar, trokal, narimo, serta ora iri dengki, Srei lan Dahwen sobat. Nah, selanjutnya Camat Margomulyo Joko Tricahyono juga mengapresiasi keterlibatan KKN Pintar Onugiri 2026 kelompok 39 dalam mengembangkan potensi lokal Desa Margomulyo. Menurutnya, kehadiran mahasiswa KKN ini tidak hanya menjalankan program kerja, tetapi para mahasiswa ini juga memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan potensi dan budaya masyarakat di Desa Margomulyo sobat. Nah, harapannya batik lelaku sulur wungu ini juga bisa terus dikembangkan, lalu juga dikenalkan lebih luas dan juga menjadi identitas serta kebanggaan masyarakat Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro.

0: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon dia nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum Ambesir.
6: Dan 6,6 Radio Nih Bojonegoro.

0: Sudah belum?
1: Iya sebentar, jangan bentar. Tunggu sebentar.
0: Oke.

sobat Nikita Willy ya, tadi ada ketetapan nanti. Dan juga sudah mengantarkan kita menit kelima lepas dari jam 1 siang Lapopin lagu pop Indonesia sobat. Ada informasi yang tadi pagi juga rilis sekitar jam 9 pagi. Nah jadi asap ini juga masih mengepul di Gunung Arjuna sobat. Waterbombing juga tetap dilanjutkan karena memang untuk kawasan Tahura atau Taman Hutan Raya Raden Sorjo yang ada di kawasan Gunung Arjuna ini terjadi kebakaran hutan dan hingga kini juga belum sepenuhnya padam. Kepulan asap tebal tercatat masih membubung tinggi dari titik lokasi kebakaran pada Rabu tadi pagi. Nah, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan, Sugeng Haryadi mengonfirmasi bahwa posisi titik api ini masih bertahan di area yang sama seperti hari sebelumnya. Dan untuk pantauan dari basecamp Sawan Kesek, asap ini masih tampak saat posisinya tetap sobat ya. Jadi seperti kemarin, nah sebelah selatan punggungan Laliciwo mengarah ke arah bawah. Selanjutnya, untuk mengatasi kobaran api, opsi pemadaman lewat udara menggunakan helikopter waterbombing ini tetap menjadi strategi andalan utama dan langkah ini diambil untuk mengingat medan dan lokasi titik kebakaran yang sangat sulit dijangkau oleh tim pemadam darat. Dan untuk mengoptimalkan proses pengeboman air, petugas ini juga memanfaatkan kolam di kawasan Kaliandra, Desa Dayurejo, Kecamatan Perigen sebagai titik pengisian air atau water intake. Dan pemilihan lokasi ini juga dinilai memangkas jarak tempuh menuju lokasi kebakaran secara signifikan. Nah, jika dibandingkan dengan sumber air lainnya. Jadi dalam satu kali sorti atau satu kali penyiraman, helikopter ini mampu mengangkut kapasitas air hingga 1000 liter sobat. Selain dekat dengan titik api, posisi kawasan Kaliandra ini juga strategis karena berdekatan dengan pangkalan udara Lanut Abdurrahman Saleh Malang, sehingga memperlancar mobilitas dan proses pengisian ulang bahan bakar armada helikopter.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clothing Clay loh.
3: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
5: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang.
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

Ada satu lagu pop Melayu barengan Fauzana. Ini tadi judulnya adalah Kau Renggut Kebahagiaanku Sobat. Tidak terasa juga sudah hampir setengah dua siang ya perjalanan kita di Lapopin lagu pop Indonesia. Oke deh, kita jalan-jalan dulu ke Solo Sobat ya. Jadi Keraton Solo ini menggelar gerbek maulid dalam rangka memperingati lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja gerbek maulid tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya sobat. Nah pasalnya di tahun ini gerbek maulid Nabi ini digelar dua kali di waktu yang berbeda. Gerbek maulid pertama dilaksanakan oleh Kubu Pakubuwono 14 Mangkubumi. Setelah selesai nantinya akan dilaksanakan oleh Kubu Pakubuwono 14 Purbaya. Ketua Lembaga Dewan Adat atau LDA Grey Kusmurtiah atau Gusti Moing ini mengatakan jadwal prosesi telah diatur dan disepakati bersama dan pihaknya juga telah memilih untuk memulai prosesi lebih awal dibandingkan kelompok lainnya. Nah rencananya adalah iring-iringan gunungan dari kubu Gusti Moing ini akan mulai keluar pada pukul 9 waktu Indonesia bagian barat dan ia juga menegaskan bahwa persiapan sudah matang dan tinggal menunggu waktu pelaksanaannya. Gusti Moing mengatakan rencananya Pakubuwono 14 Mangkubumi juga akan hadir sobat. Ditanya mengenai harapan ke depan, ia juga berharap ada satu gerbek saja. Bahkan ia juga menantang pihak PB 14 Purbaya untuk melakukan tes DNA guna membuktikan asal-usul atau identitas mereka jika tetap bersikeras ikut campur dalam tradisi keraton. Nah menurutnya, gerbek kali ini juga akan mengeluarkan dua pasang atau total 4 gunungan yakni gunungan Jaler dan Estri dan prosesi juga akan diawali dengan keluarnya perangkat gamelan Kiai Guntur Sari di barisan paling depan. Selain itu pihaknya mengerahkan 13 orang penari laki-laki dari Abdi Dalem Langgen Toyo untuk menari di sepanjang jalan selama prosesi sobat. Sementara itu pengageng Sasana Wilapa PB 14 Purbaya GKR Panembahan Timur Rumbai membenarkan jika adanya pembagian waktu untuk wilujengan dan juga gerbek sobat. Hal itu diambil agar tidak terjadi gesekan masa. Jadi memang betul hal serupa juga diambil keputusan yang seperti itu supaya tidak terjadi gesekan masa.

0: meja para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

Iya, sobat, balik lagi masih di 96.6 Radio nih, Bojonegoro ya. Ada siapa di hatimu? Padangan Livi sudah mengantarkan kita menit ke 48 ya, lepas dari jam 13. Lepas dari jam 1 siang maksudnya. Oke deh. Ini ada informasi sobat dari kawasan Solo tadi, kita bergeser ke Madiun ya. Jadi di Madiun, ini tanaman cabai rawit milik petani di Desa Tambak Mas, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, terserang virus Gemini, sobat. Nah, Bella juga baru dengar ya, ternyata ada penyakit tanaman namanya tuh virus Gemini atau virus kuning pada cabai. Jadi, virus ini adalah sebuah penyakit tanaman yang disebabkan oleh infeksi kelompok Begomovirus atau famili Geminiviridae yang disebarkan oleh kutu kebul atau Bemisia tabaci. Namanya agak-agak susah gitu ya. Nah, penyakit ini membuat daun cabai ini menjadi menguning, terus juga mengeriting, mengecil, dan pertumbuhan tanaman menjadi kerdil serta menurunkan hasil panen secara drastis, sobat. Nah, selanjutnya salah satu petani yang terdampak adalah Simon, 60 tahun, sekitar 2.800 batang cabai rawit yang ditanamnya terserang penyakit tersebut. Jadi tanaman ini menunjukkan gejala yang sudah Bella sebutkan tadi dan hingga kondisi tanaman semakin memburuk. Menurut Simon, serangan virus Gemini ini membuat tanaman cabai tumbuh kecil, lalu juga buah cabai juga tidak berkembang secara normal sehingga produktivitas tanaman ini turun drastis, sobat. Nah, dalam kondisi normal, lahan yang ditanami sekitar 2.800 batang cabai mampu menghasilkan sekitar 40 hingga 50 kg cabai setiap kali petik. Nah, akan tetapi setelah terserang virus Gemini atau virus kuning ini tadi, hasil panen Simon hanya berkisar 4 hingga 10 kg dalam sekali petik, sobat. Simon juga mengaku telah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan serangan penyakit tersebut, salah satunya dengan menyemprotkan insektisida dan juga pestisida secara rutin. Dan penyemprotan ini dilakukan sejak tanaman berusia sekitar 15 hari dengan interval 5 hingga 7 hari sekali. Namun, upaya tersebut juga belum mampu menghentikan serangan secara maksimal, sobat. Sedangkan untuk serangan penyakit tersebut juga membuat biaya perawatan tanaman menjadi semakin mahal ya. Jadi petani tetap harus mengeluarkan biaya untuk pembelian obat-obatan, lalu juga tenaga kerja dan operasional, sementara hasil panen justru mengalami penurunan yang signifikan. Untuk kerugian, Simon ini juga semakin besar, sobat, karena harga cabai rawit di tingkat tengkulak ikut turun. Jika sebelumnya cabai ini bisa dijual sekitar Rp40.000 per kilogramnya, kini harganya hanya berkisar Rp25.000 per 1 kilogram, sobat. Nah, dengan kondisi tersebut, penurunan produksi dan juga harga jual terjadi secara bersamaan. Dari sisi produksi, hasil panen yang sebelumnya mencapai 40 sampai 50 kg dalam satu kali petik, kini hanya 4 hingga 10 kg, sobat. Sementara harga jual juga turun ya, sekitar Rp15.000 per kilogramnya dibandingkan harga sebelumnya. Dan meskipun hasil panen turun dan harga cabai ini melemah, Simon juga memilih tetap merawat tanaman yang masih bertahan hingga masa panen berakhir, sobat. Ia juga mulai mempersiapkan penanaman cabai untuk siklus berikutnya. Jadi dengan harapan selama pergantian musim, terutama juga ketika nanti memasuki musim penghujan, ini bisa membantu mengurangi serangan penyakit, dan dirinya juga berharap produktivitas tanaman cabai pada musim tanam berikutnya ini juga kembali meningkat sehingga biaya produksi yang dikeluarkan petani bisa lebih sebanding dengan hasil panen.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Iya sobat, ada dari Thomas Arya dan juga Yelse Kasemaran. Dan masih di perjalanan Lapopin, lagu pop Indonesia. Kalau tadi ada informasi dari kawasan Madiun, sekarang Bella mau mengajak sobat ke Jepara dulu. Nah, viral di media sosial Pulau Menjangan Kecil, Kecamatan Karimun Jawa, Kabupaten Jepara, ini diposting untuk dijual seharga 500 miliar rupiah sobat. Jadi Pemkab Jepara juga memastikan kabar tersebut tidaklah benar ya. Jadi informasi terkait dijualnya Pulau Menjangan Kecil, Kepulauan Karimun Jawa alias hoax ya. Jadi kabar bohong. Kepastian ini juga dikatakan oleh Bupati Jepara, dan setelah Pemkab Jepara melakukan penelusuran dan mengonfirmasi langsung para pemilik lahan yang ada di kawasan Pulau Menjangan Kecil. Witiarso mengatakan hasil penelusuran diketahui luasan lahan yang mengantongi sertifikat hak milik atau SHM di kawasan Pulau Menjangan Kecil ini seluas 44,5 hektar dan disebutkan lahan itu milik 11 nama sobat. Lebih lanjut pihaknya juga mengatakan jajarannya ini sudah berkomunikasi dengan belasan pemilik lahan di Pulau Menjangan Kecil yang mempunyai pantai pasir putih, dan hasilnya tidak ada pemilik lahan yang menyatakan berniat menjual aset miliknya di pulau yang ada di Laut Jawa tersebut sobat. Atas kejadian ini, Witiarso juga berharap pegiat medsos atau media mainstream ini ikut menelusuri akun yang menyebarkan informasi hoax ya. Jadi masyarakat juga dihimbau tidak menelan mentah-mentah informasi yang berseliweran di media sosial. Karena informasi di media sosial ini bisa benar, bisa salah, sobat. Dan diberitakan sebelumnya, Pulau Menjangan Kecil di Kepulauan Karimun Jawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, mendadak viral setelah diposting dijual, dan tidak main-main, pulau itu dijual dengan nominal mencapai 500 miliar rupiah. Postingan ini diunggah pada akun Instagram Jogja Student. Pada unggahan itu memposting kondisi Pulau Menjangan Kecil dan beberapa tampilan memperlihatkan keindahan dari Pulau Menjangan Kecil. Pada unggahan tersebut dijelaskan Pulau Menjangan Kecil ini berada di Karimun Jawa, Kabupaten Jepara, dan pulau ini ditawarkan sebagai lahan hak milik pribadi. Lahan yang ditawarkan seluas 44,5 hektar dari total keseluruhan mencapai 49 hektar. Nah, penawaran ini pun juga pertama kali diunggah oleh akun Instagram The Fine Luxury Listed sobat. Jadi postingan tersebut juga mengatakan Pulau Menjangan Kecil di Kepulauan Karimun Jawa, Kabupaten Jawa Tengah ini ditawarkan sebagai pulau pribadi dengan lahan hak milik seluas sekitar 44 hektar dari total luas pulau 49 hektar.

Iya, sobat, ada mengejar matahari barengan Ari Lasso sudah mengantarkan kita menit ke-40 lepas dari jam 2 siang. Dan ada satu informasi menarik lagi, sobat, ya. Gerhana bulan

Pagerhana bulan, sebagian yang berlangsung pada akhir Agustus 2026 menurut waktu Indonesia. Gerhana bulan sebagian Agustus 2026 ini menjadi salah satu dari dua gerhana bulan yang terjadi sepanjang 2026. Nah, lantas gerhana bulan Agustus 2026 ini jam berapa dan apakah fenomena tersebut juga bisa diamati dari Indonesia? Nah, coba kita cari tahu sama-sama sobat. Gerhana bulan sebagian akan terjadi pada 28 Agustus 2026 dan menurut waktu Indonesia. Sementara itu, NASA ini mencatat fenomena tersebut berlangsung pada 27 hingga 28 Agustus 2026 bergantung pada zona waktu wilayah pengamatan. Berarti kalau berdasarkan kalender ini terjadi besok sobat. Dan berdasarkan informasi BMKG, gerhana bulan sebagian 28 Agustus 2026 juga merupakan salah satu dari 4 gerhana yang terjadi sepanjang 2026. Dua di antaranya merupakan gerhana bulan, yakni gerhana bulan total pada 3 Maret 2026 dan gerhana bulan sebagian pada 28 Agustus 2026. Dan berdasarkan almanak BMKG, ada beberapa tahapan gerhana bulan sebagian 28 Agustus besok. Jadi untuk awal gerhana penumbra ini sekiranya 8:30 pagi waktu Indonesia bagian barat, lalu awal gerhana sebagian sekitar 9:30 pagi waktu Indonesia bagian barat. Untuk puncak gerhananya adalah jam 11:04 sobat ya, dan akhir gerhana sebagian sekitar pukul 12:51 waktu Indonesia bagian barat, sedangkan akhir gerhana penumbra sekitar jam 2 siang waktu Indonesia bagian barat. Nah, jika dihitung dari awal gerhana penumbra hingga akhir gerhana penumbra, seluruh rangkaian ini berlangsung sekitar 5 jam 37 menit 46 detik. Sementara untuk fase gerhana, sebagian juga berlangsung sekitar 3 jam 18 menit 7 detik. Nah, akan tetapi waktu tersebut juga bukan berarti masyarakat Indonesia bisa menyaksikannya ya. Jadi ada seluruh tahapan yang berlangsung pada siang hari dan menurut waktu Indonesia, serta posisi bulan berada di bawah horizon dari wilayah Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah apakah bisa dilihat dari Indonesia sobat? Nah, sayangnya gerhana bulan sebagian 28 Agustus ini tidak bisa diamati secara langsung dari wilayah Indonesia. Jadi BMKG juga mencatat fenomena tersebut tidak dapat diamati dari Indonesia. Sementara itu, NASA juga menyebut wilayah yang mendapatkan kesempatan untuk melihat gerhana ini mencakup besar di Amerika Utara, Amerika Selatan, serta sebagian wilayah Eropa dan Afrika. Untuk wilayah visibilitas lainnya meliputi kawasan Amerika, Eropa, Afrika, Asia Barat, dan kalau untuk dari Indonesia ya, jadi seluruh rangkaian gerhana bulan sebagian tersebut berlangsung ketika bulan berada di bawah horizon.

0: gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang,

0: semuanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

0: Lemon Madu. Lemon yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya. Bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
5: 96,6 Radio Bojonegoro.

Sobat Basa FM, tepat di jam 3 sore ya, sudah saatnya Bella Puspa pamit. Terima kasih untuk yang sudah menemani Bella sampai di jam 3 sore. Pastikan tetap di channel favorit ya, 96.6 Radio nih Bojonegoro. Selamat

0: Selamat sore. Apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini, Rabu 26 Agustus 2026, dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Pemkab Bojonegoro sosialisasi Perlinsos dan IKD wujudkan akurasi data penerima bansos. Sering terjadi kecelakaan di jalur nasional, Kapolsek Murno beri edukasi langsung kepada masyarakat. SMP Muhammadiyah 6 Sugiwaras edukasi kesehatan mengenai bahaya merokok.
1: Kilas Berita 3 bersama Forum Radio Bojonegoro.
0: Pendengar, berikut berita selengkapnya. Akurasi data penerima bantuan sosial menjadi langkah strategis Pemkab Bojonegoro untuk mewujudkan kesejahteraan. Salah satunya lewat sosialisasi percepatan digitalisasi data perlindungan sosial, Perlinsos, dan identitas kependudukan digital, IKD, bagi calon agen Perlinsos di Pendopo Malwopati. Pada tahap awal, sosialisasi diikuti 214 pendamping PKH dan juga 50 ASN atau PLO Dinas Sosial. Selanjutnya, sosialisasi akan diperluas, termasuk kepada masyarakat, khususnya terkait aktivasi IKD. Program Perlinsos ini menyasar penerima bantuan sosial program Sembako dan PKH. Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu dari 109 kabupaten atau kota yang mengikuti perluasan uji coba digitalisasi bantuan sosial pada tahun 2026. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Agus Susetyo Hardianto, menyampaikan bahwa sosialisasi ini menjadi langkah awal dalam menyiapkan agen Perlinsos di Kabupaten Bojonegoro. Melalui digitalisasi tersebut, Pemkab Bojonegoro mendorong proses pendataan, verifikasi, registrasi, dan juga pemutakhiran data perlindungan sosial agar dapat berjalan lebih cepat, transparan, serta semakin sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Kapolsek Murno AKP M. Soleh bersama jajarannya turun langsung memberikan imbauan kepada masyarakat dan pengguna jalan agar lebih meningkatkan kewaspadaan saat melintas di jalur nasional. Hal ini dilakukan mengingat seringnya terjadi kecelakaan di jalur Bojonegoro-Ngawi serta Bojonegoro-Babat-Lamongan, khususnya di wilayah Kecamatan Murno Bojonegoro. Polsek Murno akan terus melakukan edukasi dan juga imbauan kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan kecelakaan lalu lintas. Langkah tersebut dilakukan menyusul adanya dua kecelakaan dalam kurun waktu satu pekan di jalur nasional di wilayah Kecamatan Murno yang merenggut nyawa pengguna jalan. Untuk itu, Kapolsek mengingatkan seluruh pengguna jalan agar tidak mengabaikan keselamatan. Terlebih, jalur nasional tersebut banyak dilalui kendaraan besar dengan berbagai aktivitas transportasi. Kapolsek juga memberikan perhatian khusus kepada pengemudi truk dan juga kendaraan besar agar tidak memacu kendaraan secara berlebihan, serta selalu memperhatikan kondisi lalu lintas di sekitarnya. Pemerintah Kabupaten Pemkab Bojonegoro terus mendorong penerapan kawasan tanpa rokok atau KTR sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang sehat. Penguatan kesadaran tersebut salah satunya dilakukan melalui edukasi bahaya merokok di lingkungan sekolah. Sejalan dengan upaya tersebut, SMP Muhammadiyah 6 Sugiwaras menggandeng Rumah Sakit Aisyah RSA Bojonegoro untuk memberikan edukasi kesehatan kepada siswa tentang bahaya merokok pada Senin lalu. Kegiatan ini menjadi langkah preventif untuk meningkatkan pengetahuan dan juga kesadaran generasi muda agar penerapan perilaku hidup sehat sejak dini dapat dilakukan. Ahmad Zuri sebagai narasumber menyampaikan bahwa remaja merupakan fase penting dalam pembentukan kebiasaan dan karakter. Karena itu, penguatan mengenai bahaya merokok perlu diberikan sejak dini agar siswa memiliki pemahaman yang cukup dalam menentukan pilihan dan juga menjaga kesehatan. Demikian kelas berita 3 hari ini. Saya Cika, Forum Radio Bojonegoro. Selamat sore.
1: Demikian tadi Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro disiarkan serentak di Radio Malawapati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Wadani FM.
2: Indonesia adalah ribuan pulau yang dipersatukan oleh satu jiwa. Dari budaya yang diwariskan hingga semangat yang terus hidup dari generasi ke generasi. 81 tahun merdeka, kita belajar bahwa keberagaman bukanlah perbedaan, melainkan kekuatan. Kemerdekaan juga berarti terus bertumbuh, terus berinovasi. Bukan untuk menjadi seperti bangsa lain, tetapi untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu berdiri dengan kemajuan dan jati dirinya sendiri. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi tentang menjaga apa yang telah diwariskan. Mencintai tanah air berarti percaya pada bangsa sendiri.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kegagalan dan kesuksesan ibaratkan parasit yang menempel dengan tumbuhan inang, di mana keduanya tidak bisa dipisahkan begitu saja. Jika ingin sukses, kamu harus bersedia menghadapi kegagalan yang bisa terjadi kapan saja. Tidak ada kegagalan yang manis, semuanya pahit. Dari sinilah banyak hal yang bisa dipetik. Ambil nilai positif dari sebuah kegagalan dan buang nilai negatifnya agar tidak merasa terbebani saat mewujudkan kesuksesan.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kok.

FM bersama 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro ya. Selamat untuk kalian semua sobat, selamat beraktivitas, selamat mendengarkan, selamat ngapain aja lah ya. Di sini sore kali ini Elvis yang menemani ada semuanya sampai tuntas di jam 6 mestinya ya, seperti biasanya. Untuk Anda yang masih belum rapat, yang masih belum bergabung, semoga bergabung ya bareng Elvika. Tentu saja edisi siar pada hari Rabu 26 Agustus 2026.

0: dari Wings Food.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
4: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apa lapar?
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Win, oke Cere, yo oke ta Bu Win. Bu Win gimana? Lomba-lombanya udah selesai apa belum sore kali ini? Bu Win lagi sibuk apa nih Bu Win? Aku tadi berangkat siaran sambil bawa kopi Bu Win. Jadi sambil ngopi sore kali ini bersama Sobat Bass FM ya. Silakan untuk Anda yang bergabung di 08-11305-2966. Juga untuk telepon di 0353-88-5809. Selamat sore Sobat Bass. Untuk kalian yang masih belum bergabung, silakan ya untuk bergabung di 96,6 Bass FM Radio Nebo Junikoro ya. Mas Jimal terus menungguan, pokoknya semangat selalu untuk Makarya ya. Ya, di sore kali ini terima kasih juga buat Mas Heri, Mbak Ton, Mbak Siti, terima kasih banyak. Untuk komunitas Sobat Bass FM juga terima kasih yang sudah sedia mendengarkan 96,6. Ada sebuah lagu bersama ini adalah Pengharapan, spesial untuk Anda.

96,6 Bas FM Radio di Bojonegoro ya. Informasi cuaca pada sore kali ini sangat cerah banget ya untuk kawasan seputaran kota Bojonegoro. Ya, terutama ini sobat di kawasan Jalan MT Haryono Jatah Bojonegoro, kawasan aman, damai, sentosa dan cerah ceria ya. Gimana nih kabarnya sore kali ini sobat? Selamat beraktivitas untuk ada semuanya ya. Ada yang juga katanya lagi persiapan, Mbak, aku kirim salam buat semuanya saja, mau persiapan mau jualan di pasar wisata. Oke, kalau gitu mudah-mudahan jualannya laris manis nggih. Terus yang tadi juga sempat terhambat perjalanan yang katanya ada surat-surat penting yang juga ketinggalan katanya. Ya udah, kalau memang ketinggalan ya harus dibawa dan diambil ya, balik terus dibawa, karena penting banget nanti kalau tiba-tiba ada operasi kayak gitu juga harus mempunyai surat-surat pentingnya ya, biar lengkap surat-suratnya. Ya, bersama 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro, sore kali ini tentu saja masih bersama Dangdut Koplo Mania.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon dia nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Sobat Pulse FM bersama Wiwi Sagita Rindiani yang juga sudah mengantarkan ya di menit ke-43 lepas dari jam 4. Halo, selamat sore untuk Anda semuanya. Masih bersama 96,6 Pulse FM Radio Bojonegoro. Semangat selalu untuk sobat-sobat tercinta ya. Gimana nih? Yang belum sempat makan siang katanya. Waduh, ini lo sudah jam 4 kok belum makan siang. Berarti makannya di double gitu ya. Ya deh sobat ya, yang lagi sore kali ini, yang lagi bersibuk ria ya, sambil minum kopi katanya, sambil mengerjakan tugas, ya wes pokoknya selamat mengerjakan tugas, mudah-mudahan segera kelar tugasnya gitu sobat ya. Bersama 96,6 Mas FM Radio di Bojonegoro, Elvi masih setia untuk menemani Anda semuanya. Akan saya hadirkan sayang tiga, tapi setelah yang satu ini.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare,

0: guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good,

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nova Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nova Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscape. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
4: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

Oke, okay, baik, masih dimanjalwaskan dari kawasan Jalan MT Haryono Jota Bojonegoro ya, 96,6 FM Radio di Bojonegoro. Selamat sore sobat, selamat bergabung pastinya ya bersama 96,6 FM Radio di Bojonegoro. Dan sobat, kita sudah menginjak di sesi terakhir ya, menit ke-6 lepas dari jam 5 di petang kali ini. So, untuk kalian yang masih belum bergabung juga saya persilahkan, karena kebersamaan Elvi menemani Anda sampai tuntas di jam 6 nanti ya.

pagi Sobat Bos FM, masih bersama Dangdut Koplo Mania 96,6 Bos FM Radio Bojonegoro. Iya, mohon maaf sekali ya untuk kebersamaan FM menemani Anda. Ini sudah mepet call ya. Jadi sebentar lagi ini Elvi juga mau pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi sebelumnya terima kasih saya sampai juga untuk Mas Tan ya. Terima kasih, salam kenal juga. Ada Kang Dimas ya, thank you yang selalu pantau bersama sembarang kemana. Mbak Titi, terima kasih Mbak Siti, terima kasih Mbak Ida. Matur sembanuan guys, sudah mampir di 96,6 Bas FM. Bu Win yang selalu luar biasa sekali, Bu Win ku cantik, thank you ya. Yang juga biasa yang biasa bergabung ada Mas Ali dari Kawasan Malang, kemudian juga ada Mas Zendra, terima kasih buat Mas Luki, buat Mas Fatoni, buat Anda semuanya. Bersama 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro, sudah saatnya Elvi pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Tadi juga sudah saya haturkan di ruang dengar Anda untuk tipsnya beberapa sayuran yang menyehatkan untuk tubuh kita ya sobat. Sobat Bas, semangkuk sayur kuah hangat bukan hanya menyenangkan, tetapi juga menjadi cara sederhana untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan menjaga kesehatan kita setiap hari. Sudah saatnya Elvi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih saya ucapkan selamat sore dan permisi. Bye-bye.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vita tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tijus! Mau!
0: Ternyata kebagian.
2: Mau melati!
1: Atau-atau!
0: Oh siap! Tijus kan banyak rasanya.
1: Asik! Wah!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak!
3: Mau dong!
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tijus, bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wingsfruit.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Katakan pada dirimu, ya sekarang, ya hari ini. Karena kalau Anda bilang besok, hasilnya akan besok, besok dan besok seterusnya. Kalau Anda bilang nanti, hasilnya juga akan nanti, nanti, nanti dan seterusnya. Pikiran bawah sadarmu tak memprogrammu daripada yang kamu katakan. Maka berhati-hatilah dalam berpikir dan berkata-kata. Ya, hari ini aku mulai.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.

0: podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum ambesir.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tijus?

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfruit,

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Karena hidup bukan tentang kebahagiaan semata, ada kesedihan, ada duka, ada kecewa dan lain sebagainya, sehingga kita harus sadar bahwa semua yang kita dapatkan dalam hidup ini sangat berharga. Tak hanya kebahagiaan saja, tapi juga rasa sedih dan duka tetaplah menjadi sesuatu yang berharga.
0: 96,6 Bass FM, kata hari.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Nyatanya, di dalam kehidupan ini ada yang namanya terang atau jalan keluar. Sehingga ketika Anda mengalami sesuatu masalah, jangan pernah takut atau khawatir. Karena Tuhan akan selalu memberi jalan atau penerang. Walaupun tidak terlihat oleh mata kita, tapi dalam kenyataannya memang ada.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Sudah ada jutaan manusia yang mengalami kegagalan dalam hidup, dan sudah ada jutaan kegagalan yang dialami oleh mereka. Oleh karena itu, Anda tidak perlu merasa khawatir jika menemukan kegagalan tersebut. Karena dengan mengalami gagal, maka hidup Anda akan menjadi lebih tangguh, dan Anda menjadi pribadi yang lebih kuat.
0: 96,6 Bas FM, kata hari ini.

0: Layele, rumah saku kok ada sing kurang. Oh, boyo. Kopi, ugot cemilan, wis dicepak nih bude.
1: Ayo.
0: Bude, kaget aku.
1: Kebiasaan, lamun wey.
0: Gila bude, apa kui, anu.
1: Kersane lengkap lan gayeng pak nih.
0: Apa bude?
1: Iki lo, kulo setel ke Bas FM.
0: Bas FM? Lane pak nih, iki sing seneng ya gending-gending kae tuh bude.
1: Wah, panjenengan ketinggalan pak nih. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema bune?
1: Gending mata pak ne.
0: Tenang ya tuh bune.
1: Wis to, pokoknya pak ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa tuh bune?
1: Langge, wong gending tayu panehu. Enak tenang lho pak ne.
0: Ya wis, tak setele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 pak ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam

96,6 Bahasa FM melu jeng dalu kula terakhir kumateng panjenengan. Engga wonten kalau dengan dalu penikatan sama ninggal nyawiji lumantar radio Bahasa FM. Taksi kaulo Gayatri engkang kacibah ndaraken panjenengan. Semoga mbak pilih kalau dengan dalu penikah penjeningan badi kintun salam utawi atur pambagia wilujeng saged sesambetan lumantar WA utawi on air lumantar 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ngersakaken pamuditan menika saged lumantar nomor 08 1 0 3 0 0 66. Kawula nderekaken panjenengan ngantos paripurna mangke tapo kalih welas dalu. Selajengipun wilujeng dalu kula aturaken dumateng Bu Win ing wonten ladan Sunan Kalijaga. Sampun sare napa dereng Bu Win? Sugeng nyawiji lumantar radio Pas FM. Mugi-mugi kalau dengan dalu punika tansah kalipur dening kendhe-kendhe lumantar 96,6 Pas FM radio ne Bojonegoro. Mampir wonten Jokerti, Mama Yanti Jokerti wilujeng dalu. Sugeng nyawiji lumantar radio Pas FM. Bunda Rukaya, Bunda Sri Kandi, Bunda Sri Wulan engkang wonten ladan Ngrowo mboten kantor menika nang andani lumut dalah dok kleting kuning. Ayah Giono engkang wonten Ngampel, lajeng Bapak Wulan engkang wonten ladan Jantok. Sugeng nyawiji lumantar radio Pas FM. Selajengipun Pak Anto engkang wonten ladan Sawan Rengel wilujeng dalu Pak Anto. Sugeng nyawiji lumantar radio Pas FM. Selajengipun Pak Kamidala Bunda Tasmira engkang wonten ladan Kentong Trucuk. Mugi-mugi kalau dengan dalu punika ugi tansah kalipur dening gendhe-gendhe lumantar 96,6 Pas FM radio ne Bojonegoro. Lan semoga kadang Pas FM selajengipun menika badhe kula kapiyarsaken wonten papan pameran panjenengan inggih punika gending ingkang badhe kapiyarsa sarung jagung mandhapipun bojo loro. Semangga.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Rumah saku kok ada sing kurang. Oh, boyo. Kopi juga cemilan wis dicepakne bude.
2: Ayo.
1: Bude kaget aku.
2: Kebiasaan lamun wae.
1: Iki lho bude. Apa kuwi anu?
2: Kersane lengkap lan gayeng, Pak Ne.
1: Napa bude?
2: Iki lho, kula stelke Bas FM.
1: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to, bude.
2: Wah, panjenengan ketinggalan, Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
1: Apa kuwi gema bune?
2: Gending matah Pak Ne.
1: Tenan ta bune?
2: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
1: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
2: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
1: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
2: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

96,6 bahasa FM lalu teragen dumateng panjenengan engkau wonten kalau dengan telu punika tan sama nunggal nyauji lumantar radio Pas FM tapi sedasa waktu wonten studio radio Pas FM semoga boleh kalau dengan telu punika panjenengan badhe kinten salam utawi atur pambagi wilujeng. Saya kesempatan lumantar WA 08190 66 66. Kalau anda akan panjenengan ngantas paripurno mangke tapu kali welas talo. Kang Par jempol wilujeng talu Kang Par. Sugeng nyawiji lumantar radio Pas

Mbak Joyo Dok Joyo engkau terlalatan balen sukinya wisi lumantar radio pasaran kang temon semangat penaras Pak Wiwi soho Bu Wiwi engkau terlalatan gembong bapak ugi mboten kantor laturaken dumateng sedaya katang pasaran engkang talu punika nembe nyawiji lumantar radio pasaran. Mugi-mugi tansah kalipur ngantos paripurno tapuh kalih welas dalu.

0: Wah, ya. Rumah saku kok ada sing kurang. Oh, iya. Kopi, juga cemilan, mesti cepat nih, Bunde.
1: Ayo.
0: Bunde, kaget aku.
1: Kebiasaan, lamun, wey.
0: Gila, Bunde. Apa kui, anu?
1: Kersani lengkap lan gayeng, Pak, nih.
0: Apa, Bunde?
1: Iki lho, kula setel ke Bas FM.
0: Bas FM? Lene, Pak, nih, iki sing seneng ya gending-gending kae, tuh, Bunde.
1: Wah, panjenengan ketinggalan, Pak, nih. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema Bune?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenang ae to Bune.
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to Bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro Bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam 14.00.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.

menjaga skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Wayah leye-leye. Rumah saku kok ada sing kurang. Oh, boyo. Kopi uga cemilan wis dicepakne bune.
1: Hayo.
0: Bune kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bune. Apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng, Pak Ne.
0: Napa bune?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah. Panjenengan ketinggalan, Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gemah lho.
0: Apa kuwi gemah bune?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenan ta bune?
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam

Salam kawanan bahasa pamilujeng dalu tekan dumateng panjenengan. Engga wonten kalau dengan dalu punika tansah manggel nyawiji lumantar radio Pasaban. Taksih kawula Gayatri ingkang kajebak nderekaken panjenengan. Semoga taksih panjangnya wektalipun jepunika tabu sulas langkung 16 menit ingkang dalu punika taksih wungon kadhemen menapa kemawon mugi-mugi gending ingkang kula aturaken dumateng panjenengan punika saged meranani ugi

Cegah skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Suraji sumpen go budal kaji
1: nggih
0: gendan aja lali sumpen ngabos nomor 22 lho ya partai pelopor
2: nggih oke oke
0: yen memajang

0: caca nomor loro lo ya
1: enok
0: kak gek kok nikah panjang kok

kabeh kompak tenan. Sik ana sing telepon, sik. Sebentar ya.

kadang sutreso panjenengan tak sesesarengan dinyatakan adicara gemah gending mato saking semenem koma 6 Bas FM radione Bojonegoro.

0: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Kata hari ini.
2: Tujuan yang paling kuat adalah tujuan yang kita arahkan sendiri, termasuk memahami prioritas dan tujuan hidup kita sendiri, mengetahui apa yang kita yakini penting, dan menggunakan tujuan tersebut sebagai pemandu kita dalam menjalani hari.
1: 96,6 Brass FM, kata hari.

Informasi pagi yang bikin happy Sobat Bas FM. Sudah ada beberapa komposisi yang dihadirkan sekaligus juga membuka perjumpaan kita untuk edisi siar 27 Agustus 2026, ya. Dan kebersamaan kita seperti biasanya sama nanti usai di jam 9 pagi Sobat. Nanti Bella akan kembali lagi dengan informasi menarik yang bisa sobat simak. Dan pastinya juga akan dihadirkan lagu DJ Remix yang jeduk-jeduk gitu ya, yang pastinya akan membuat semangat di hari Kamis manis ini sobat.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya. Entah mana. Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes. Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih?
4: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa?
4: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
4: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Iya, sobat, balik lagi masih di 96,6 Radio Nih Wijayanegara dan juga masih barengan Bella Puspa ya di pagi hari ini. Pastikan tetap semangat selalu sobat ya, walaupun cuaca juga lagi redup-redup manja ini. Sang surya juga belum menampakkan dirinya, tapi kita juga harus selalu bersinar gitu ya. Oke deh. Ini ada berita dari kawasan Lamongan sobat. Jadi sebanyak 208 lansia di Lamongan diwisuda setelah mengikuti program Sekolah Lansia Tangguh atau Selantang yang berlangsung selama 6 bulan. Nah, mereka ini mengikuti 12 kali pertemuan pembelajaran sebelum dinyatakan lulus. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3 AKB Lamongan, Aini Mas Ida menjelaskan 208 peserta yang diwisuda kali ini juga merupakan perwakilan dari 7 kecamatan dan 8 desa. Nah, rinciannya adalah Selantang Bougainville, Desa Kedungwaras, Kecamatan Modo meluluskan 20 peserta, kemudian Selantang Nusa Indah, Desa Kebalan Pelan, Kecamatan Babat ini sebanyak 28 peserta. Nah, untuk Selantang Tentrem, Desa Karangcangkring, Kecamatan Kedungpring meluluskan 21 peserta, sedangkan Selantang Melati, Desa Mantup, Kecamatan Mantup sebanyak 25 peserta, sobat. Dari Kecamatan Sukodadi terdapat 2 kelas, yakni Selantang Bougainville, Desa Bandung Sari dengan 34 peserta dan Selantang Sedap Malam, Desa Balong Tawun dengan 21 peserta, sobat. Dan hingga 2026 ini terdapat 33 kelas lantang yang telah terbentuk di Lamongan. Dari jumlah tersebut 13 kelas ini telah menyelesaikan pembelajaran dan diwisuda dengan total 395 peserta yang merupakan lansia. Bupati Lamongan Yuhron Nur Effendi mengatakan selantang ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam mendorong masyarakat lanjut usia agar tetap sehat, mandiri, aktif, produktif dan berdaya. Nah, menurutnya para peserta ini telah mengikuti sebuah pembelajaran mengenai 7 dimensi lansia tangguh, yaitu pengetahuan tersebut juga diharapkan bisa menjadi bekal bagi para lansia untuk menjalani masa lanjut usia secara lebih berkualitas.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambein wasir, minum ambesir.

sobat barengan di Jeremix Agil Funky dan mengantarkan kita hampir di jam 7 pagi ya. Masih di IG informasi pagi yang bikin happy edisi siar 27 Agustus 2026. Kita ke informasi selanjutnya sobat. Ini informasinya datang dari kawasan Pasuruan. Jadi upaya pemadaman darat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Gunung Arjuna, Taman Hutan Raya Tahura Raden Sorjo terus dilakukan hingga malam. Nah, pemadaman hingga malam ini melibatkan sejumlah relawan dari masyarakat sekitar lereng Arjuna, di antaranya relawan pemadam kebakaran Desa Jati Arjo, Kecamatan Prigen, Pasuruan. Sebanyak 40 warga Jati Arjo ini masih berada di atas melakukan pemadaman. Jadi mereka posisinya di kawasan Lembah Kijang dan para relawan ini melakukan pemadaman dengan sistem gepyok sobat. Jadi mereka juga berupaya membuat sekat bakar untuk mencegah api semakin meluas. Relawan warga bergantian sejak awal kebakaran ini membantu petugas melakukan upaya pemadaman dan juga dengan sukarela serta adanya donasi logistik dari para warga. Nah, kemarin pemadaman ini lewat udara dengan waterbombing terkendala cuaca sehingga pemadaman lewat darat dioptimalkan. Kalaksa BPBD Kabupaten Pasuruan Sugeng Haryadi juga menjelaskan bahwa pemadaman dengan waterbombing kemarin mulai pukul 4 sore dengan total sebanyak 2 sorti 5 rit. Nah, waterbombing ini terkendala kabut dan angin yang cukup kencang. Pemadaman lewat darat dioptimalkan dengan melibatkan puluhan personil gabungan, teknis operasi pemadaman dengan pemantauan dari posko, lalu juga ada support logistik untuk personil pemadaman. Dan personil pemadaman lewat darat ini melibatkan berbagai unsur, antara lain dari PBD sebanyak 7 orang, lalu juga dari Masyarakat Peduli Api atau MPA sebanyak 25 orang, Tahura sebanyak 15 orang, relawan dari Cempaka 25 orang, lalu juga ada Masyarakat Peduli Api Lumbang dan Dayurejo sebanyak 20 orang. Nah, selanjutnya ada juga perwakilan dari LMDH Tambak Sari 5 orang dan 3 anggota TNI. Selain itu, relawan dari masyarakat juga ikut naik sobat, jadi naik ke atas untuk melakukan pemadaman, diantaranya adalah relawan damkar Desa Jati Arjo.